menyenangkan gitu, insan muda di kawasan wisata gunung Situ Gunung ya, Kabupaten Sukabumi mendadak berubah tegang ketika dua wahana keranjang Sultan Langit terlihat saling bertabrakan di atas ketinggian. Momen yang terjadi di tengah bentangan lembah purba itu terekam video dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, sejumlah pengunjung tampak berada dalam keranjang yang melintas di jalur udara. Namun di tengah perjalanan, salah satu keranjang berhenti sehingga memicu benturan dengan keranjang lain yang bergerak dari belakang. Yang pastinya nih, insan muda, insiden itu pun langsung memunculkan kepanikan karena terjadi ratusan meter di atas permukaan tanah. Peristiwa tersebut juga diketahui terjadi pada minggu lalu tanggal 14 Juni, insan muda. Meski sempat membuat pengunjung ketakutan, tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut. Nah, salah seorang wisatawan asal Jakarta, Abdul Rojak, 33 tahun, menjadi saksi sekaligus perekam momen tersebut. Ia mengaku saat itu dia lagi menikmati wahana bersama sejumlah rekan kerjanya. Dan ia mengatakan sebelum benturan terjadi, jalur wahana memang terlihat tidak bergerak normal. Sejumlah keranjang sempat berhenti hingga menimbulkan antrian di lintasan. Dan menanggapi video viral tersebut, Direktur Utama PT Fontis Aqua Vivam selaku pengelola kawasan wisata Suspension Bridge Sukabumi, Marcelinus, yang membantah anggapan bahwa tabrakan terjadi akibat kerusakan sistem atau kemacetan mesin. Menurutnya, insiden tersebut terjadi karena pengunjung secara tidak sengaja menyentuh panel pengatur mekanis yang berada di dalam keranjang, insan muda. Ia juga menyebut bahwa seluruh komponen keselamatan telah melalui pengujian sebelum wahana dioperasikan untuk umum. Karena itu masyarakat diminta tidak khawatir untuk mencoba wahana yang menjadi salah satu ikon wisata Situ Gunung tersebut nih, insan muda. Pokoknya insan muda, kalau kamu misalkan mau nyoba gitu kan, wahana-wahana ekstrim kayak gitu, harus selalu hati-hati ya. Terus juga harus benar-benar tanya gitu kan, apa aja yang boleh disentuh, apa yang gak boleh kesentuh gitu insan muda. Karena itu bisa membahayakan juga ya, kalau kita tidak teliti atau kita ceroboh nih insan muda. Nah, abis ini kita bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Pastiin kamu stay tune terus di NBS Radio.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.

Oke, Insan Muda, kali ini juga mau kasih kamu informasi dulu nih. Terutama nih buat kamu para pecinta film. Udah tahu belum nih Insan Muda ya? Kalau bakalan ada film baru nih yang bakalan rilis loh.

Nah, film yang satu ini tuh ya diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan, salah satu film yang wajib banget nih kamu nantikan, yaitu film Tanah Runtuh ya. Film itu bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah ya, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Kebayang gak sih insan muda gimana sedihnya gitu kan ya? Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Jebastian ya, bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film itu siap ya membuat kamu gitu kan ya masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional nih insan muda. Nah, buat kamu yang penasaran gitu kan ya sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh ini ya. Nah, sekarang kamu udah bisa tonton gitu kan di Instagram resmi Denny Siregar Production. Dan catat tanggalnya ya, film ini tuh bakalan tayang di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan ya insan muda. Kayak wajib banget nih menjadi list film yang wajib banget kamu tonton. Apalagi gitu kan kalau kamu suka sama film yang emosional ya. Ini benar-benar bakalan bikin kamu terkuras lah ya emosi kamu. Jadi jangan lupa nanti waktu nonton filmnya juga bawa tisu yang banyak ya.

Okay, insan muria 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Wow, waktu terus berlalu insan muda, gak kerasa ya, udah mau jam 8 aja nih. By the way, kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi ya. Tapi sebelum itu, udah pada sarapan belum? Yang belum sarapan, yuk sarapan dulu insan muda. Nah, ini tuh ada informasi terbaru, terupdate ya.

tentang Indonesia pastinya. Setelah tadi kita bahas tentang Sukabumi, ya sekarang kita bakalan beralih nih Insan Muda ke berita nasionalnya.

Nah ini tuh insan muda ada yang heboh banget ya, di mana gitu insan muda akan ada eksekusi ya salah satu hotel Sultan di GBK nih. Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Kawasan GBK, Hari Sucipto menegaskan tidak ada penundaan terkait proses eksekusi terhadap lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno nih insan muda. Diketahui proses eksekusi terhadap lahan Hotel Sultan yang berada di Blok 15 kawasan GBK akan digelar pada hari ini ya insan muda. Ribuan aparat pun dikerahkan untuk menjamin pelaksanaan eksekusi berjalan dengan aman. Nah, ia juga menerangkan surat pemberitahuan eksekusi dari PN Jakarta Pusat juga telah disampaikan kepada PT Inda Bultco ya insan muda selaku pengelola Hotel Sultan selama ini. Ia mengungkapkan bahwa dalam surat itu telah tercantum imbauan agar Inda Bultco penghuni dan siapapun yang mendapatkan hak dari Inda Bultco untuk mendiami atau menempati atau menduduki tanah dan bangunan lahan Hotel Sultan agar mengosongkan atau meninggalkan objek eksekusi secara sukarela nih. Nah, ia juga menegaskan bahwa jika mereka tidak mau meninggalkan lokasi secara sukarela, proses eksekusi pun akan tetap dilakukan, insan muda ya. Nah, proses eksekusi terhadap lahan hotel ini juga nih, insan muda melibatkan sebanyak 3.161 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda yang dikerahkan untuk mengamankan proses eksekusi tersebut nih insan muda. Eksekusi tetap digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meski ditolak oleh PT Inda Bultco selaku pengelola hotel ya. Waduh insan muda ya, semoga deh ya tidak ada kericuhan atas eksekusi ini insan muda.

Dan for your information, insan muda ya, Hotel Sultan ini diambil alih oleh pemerintah karena masa berlaku hak guna bangunan. Lahan tersebut sudah habis. Lahan ini merupakan aset negara yang masuk dalam kawasan Gelora Bung Karno, sehingga pemerintah mengambil alih untuk dikelola langsung oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno ya. Aduh, kasihan juga ya para pekerja, tapi ya bagaimanapun semoga yang terbaik deh ya buat semuanya. Dan ya walaupun berat gitu kan awalnya harus kehilangan kerjaan, semoga apa ya, ada kerjaan baru gitu kan ya suatu hari nanti yang sudah menanti nih para pekerja ini ya. Nah, abis ini kita bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Insan Muda, jadi pastiin station terus.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, soalnya udah gak kerasa nih waktu terus berlalu. Ya udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Thank you so much buat kamu yang udah temenin Cika. And sorry to say kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Jangan kemana-mana, karena abis ini Cika masih temenin kamu ya di acara selanjutnya, di acara Indonesia Satu Aja dengan Track-Track lagu Indonesia favorit kamu. Jadi yang pengen request lagu Indonesia favoritnya boleh banget nanti join ya ke Facebook dan di Instagram NWS Radio. Cika pamit undur diri, see you on next program and bye-bye.

Okay, Insomnia di siaran langsung dari Simpang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya kali ini. Cika bakalan temenin kamu di acara yang berbeda pastinya ya. Di jam 9 sampai jam 11 nanti Cika bakalan temenin bareng lagu-lagu Indonesia favorit kamu di Indonesia satu aja. So, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia, boleh banget ya. Langsung aja Cika tungguin di Facebook dan di Instagram. Yang lainnya kenapa sih hari ini gak live? Karena perangkatnya lagi dibawa nih Insan Muda ya, untuk keperluan liputan. Jadi buat kamu sementara yang pengen request, boleh ya di Facebook dan di Instagram dulu. Dan sebelum Cika bakalan bacain dan juga putarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu, Cika mau kasih kamu informasi dulu ya. Terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang nih, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa ya, mau kamu tuh bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga loh. Nah, Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone baru, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235 Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun nih, kamu juga bisa ya datang ke cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp opsialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simastel. Oke, Insan Muda nih, sambil nungguin kamu request, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu yang mungkin bisa nemenin kamu ya di pagi menjelang siangnya nih. Jadi stay tune terus and I'll be back.

Okay, Insom Radio 90.3 and BS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikani Insan Muda, dan kali ini Cika bakalan langsung aja buat bacain requestan dari kamu. Wow, Insan Muda ini tuh udah ada beberapa yang udah request juga ya. Kita mulai bacain kali ya satu persatu. Mulai dari Facebook dulu nih Insan Muda. Yang terlama di sini tuh ada dari Kak Itna ya. Dari Gunung Cupus Indah kasih Ciamis hadir. Makasih Tete, sehat selalu dan makin sukses. Terima kasih. Ada kan wasta-wastanya juga nih dari Norma Kuta Purabaya ya. Mau request lagunya Cintanya Aku dari Tiara Andini. Oke deh, boleh banget. Nanti Cika siapin ya lagunya buat kan wasta. Dari Kalala nih, pengen request lagunya Sesi Potret dari Enau. Oke deh, ini tuh lagu yang bikin kita tuh sedih dan mengingat orang yang kita sayangi yang udah pergi mendahului kita ya Insan Muda. Next nih Insan Muda, di belakangnya juga ada Teh Fitri Haryati yang pengen request lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa ya. Sayang spesial buat anaknya tercinta, paling sayang spesial juga buat suaminya katanya. Oke deh, lagunya Mahen juga aman ya, udah Cika siapin Insan Muda. Jadi wajib banget nih buat stay tune. Kak Socha Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Abah Wesel Samplangannya juga nih dari Gianyar Bali ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, sukses selalu. Oke, lagunya udah Cika siapin Insan Muda ya. Tapi sebelum Cika puterin, Cika tuh mau kasih kamu informasi dulu nih ya. Nah, Insan Muda butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa sih gitu kan ya, Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Pokoknya kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya deh ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget loh buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir nih soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh ya. So, yuk segera kunjungi ya, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik juga nih sekarang juga Insan Muda dengan datang langsung ke Oji Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieflex. Atau nih Insan Muda, kamu juga bisa order secara online di Maxim loh.

Okay, Insomnia 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Sorry ya insan muda, ngeganggu waktunya sebentar nih. Karena cuma mau kasih kamu info ya, terutama buat kamu para pecinta film nih insan muda. Nah, kamu udah tahu belum nih kalau sebentar lagi tuh bakalan tayang ya film baru Indonesia yang pastinya nih bakalan menguras emosi kamu ya. Ada film, ya ini tuh salah satu film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia ya, dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan, yaitu film Tanah Runtuh. Nah, film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah ya, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik dan juga keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit ya, tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo ya, dan juga dibintangi oleh Vino Jebastian sebagai pemeran utamanya, dan juga berbagai deretan bintang ternama lainnya ya, dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata. Film ini tuh siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. So, buat kamu nih yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailernya juga nih, udah bisa kamu tonton loh di Instagram resmi @denny_siregar_production. Ya, catat tanggalnya di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan ya insan muda.

Samudia, masih barengan Cika nih yang masih temenin kamu ya di acara Indonesia Satu Aja. Dan kali ini Cika bakalan kembali nih buat bacain requestan dari kamu. Kalau tadi kita udah bacain yang di Facebook ya, sekarang kita bakalan beralih ke Instagram dulu deh. Di sini ada dari underscore Aungian Lin yang pengen request lagunya Mesahira, Merindu Lagi. Oke deh, boleh banget ya. Lagunya juga aman, nanti Cika siapin dan Cika puterin ya. Di belakangnya ada dari World One FM, pengen request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian, katanya nih yang takkan terulang ya. Ini cocok banget nih buat kamu, nyanyiin nih untuk mantan kamu. Walaupun masih banyak kenangan yang bisa dilupain, tapi tetap ya, semuanya gak akan bisa diulang lagi. Dari GS Agustin 28, pengen request lagunya For Revenge, katanya Penyangkal. Coba kita cari dulu ya, apakah lagunya ada.

Tapi kayaknya lagunya ada ya, aman. Penyangkalan ya, insan muda. Udah Cika siapin dan nanti Cika puterin. Satu lagi deh insan muda ya. Di sini coba kita cari. Oke, dari Kak Ahak Hagak ya, pengen request lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Nah, empat lagu udah Cika siapin insan muda dan udah siap buat Cika puterin ya. Jadi buat kamu stay tune terus yang masih pengen request, masih Cika tungguin.

0: Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
4: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
3: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, in Samudia, 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Well, Insan Muda masih barengan Cika nih, Insan Muda. Dan kali ini Cika bakalan kembali ya buat bacain requestan dari kamu. Tapi sebelum itu Insan Muda, Cika mau kasih tahu kamu dulu nih, kalau sekarang tuh ya bakalan ada film baru yang super duper keren banget nih. Film yang diangkat dari kisah nyata yang pernah terjadi loh, konflik yang pernah terjadi di Indonesia, dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib banget kamu nantikan yaitu film Tanah Runtuh nih, Insan Muda. Film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah, Insan Muda. Apalagi salah satunya tuh kayak Down Syndrome gitu loh, Insan Muda, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan juga keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama dengan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasanya tak ya, film itu siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional nih, Insan Muda. So, buat kamu yang penasaran juga nih sama cuplikan resmi trailernya ya, Insan Muda, kamu bisa langsung aja tonton ya di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat tanggalnya ya, di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan kali ini Insan Muda, yuk langsung aja kita bacain chartnya ya. Kita mulai dari di sini tuh ada dari Kak Putra hadir, Kelly Agustinche dari Pekarungan Sukodono Sidoarjo ya, yang udah hadir. Made Markusnya juga nih, Singaraja Bali sudah hadir, termonitor katanya ya. Di Jenita, waalaikumsalam, selamat pagi. Pengen request lagunya Roni Parolian yang judulnya Dengarlah Cinta. Tapi sorry banget, lagunya ini tuh belum masuk. Gimana kalau Cika puterin Roni Parolian yang lain? Atau mau request ulang boleh banget ya. Dari Kasadine juga nih, selamat bertugas kembali ya, hati-hati dan jaga kesehatan. Terima kasih. Lalu juga Insan Muda ada dari Mursid Firdaus ya, Dolai Kapur Kelana, Situ Pete Tanah Sereal Bogor, hadir bareng Mang Dalih Pempek katanya. Buat Eshika, cantik semutugas magazi, sama-sama. Next, Insan Muda di Instagramnya ya, ini juga banyak banget yang request Insan Muda. Salah satunya dari Kak Dewi Kurnia 53, pengen request lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Dan banyak juga nih yang pengen request lagu yang sama ya. Dari Kali Q23, pengen request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Dan satu lagi nih dari Kajesri 27, pengen request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke deh, lagu-lagunya juga aman, Insan Muda udah Cika siapin. Dan bakal langsung aja Cika puterin. Enjoy the music.

Oke, Insom udah gak kerasa nih ya waktunya Cika untuk pamit undur diri. Thank you so much buat Insom Muda yang udah temenin. And sorry to say ini kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Jangan kemana-mana karena abis ini kamu bakalan ditemenin sama Kak Kevin di acara FYP for your page. Dengan info-info yang viral pastinya nih Insan Muda. Jadi wajib banget sih buat stay tune ya. Selalu sehat, selalu semangat, dan selalu jaga kesehatan kamu Insan Muda. Cika pamit undur diri, see you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Looking only 192.3 Best FM, Skomi's number one hits music station. Halo, selamat siang Esa Muda, how are you today? Dan kembali mengudara Kevin, teman kamu Esa Muda di FYP for your page. Dan selama 3 jam sampai jam 2 siang, Kevin bakalan spill informasi viral yang sekarang sedang hangat-hangat jadi perbincangkan di sosial media yang lagi rame, yang jadi huru-hara, yang chaos, yang seru, pokoknya banyak banget yang harus kita

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Insya Allah, kamu lagi cari HP baru kah? Ada SIM Master yang solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. SIM Master ini tuh adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, SIM Master juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin deh terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi SIM Master Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang SIM Master Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok SIM Master. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 2162 1621. Senang belanja di SIM Master.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Lucky Only One 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station dan Insan Muda. Kamu masih keepin temenin di sini di siang hari yang cerah ini, Insan Muda ya. Sangat berseri sekali di bulan Juninya. Tapi memang bulan Juni sekarang tuh udah mulai panas nih, Insan Muda ya. Aku lihat-lihat udah jarang hujan. Memantai kayaknya enak nih, Insan Muda. Muncak. Yuk, yang suka wacana-wacana, segera bergerak dong. Jangan diam menyusun rencana, terus bergerak jadi wacana ya. Karena sayang banget nggak cuacanya kayak bagus terus. Dan Islam Muda Kevin di sini bakalan kasih kamu informasi ini ngomong soal wisata juga nih. Ini ada wahana di Sukabumi yang ramai diperbincangkan di sosial media Islam Muda. Ada kejadian menegangkan di kawasan wisata Lembah Purba Situ Gunung Sukabumi nih. Ini tuh dua wahana keranjang langit dilaporkan bertabrakan saat melintas di atas lembah. Ya sepertinya para penumpang tuh panik gara-gara nyaris terjun bebas aja dari ketinggian 160 meter loh. Titik ekstrim loh, Islam Muda, belum lama ini ya. Dan video beredar di medsos ini terlihat keranjang yang berada di bagian belakang terus bergerak mendekati keranjang di depannya. Dan gak lama kemudian kedua wahana itu saling berbenturan ya, hingga menyebabkan keranjang bergoyang. Dan sejumlah penumpang tuh tampak panik juga saat ini sudah berlangsung ya. Mungkin mana gak panik, tiba-tiba banget nih lagi santai menikmati alam pakai keranjang ditabrak dari belakang sama orang kayak gini. Ini kok iso ya bisa gak pas gini waktunya? Ngeri banget sih Samudra, soalnya ini 160 meter loh ketinggiannya Samudra ya, jatuh ke bawah wassalam ya. Duh, semoga ini apa namanya lebih hati-hati lagi ya kan. Terus juga banyak orang yang nyayangin kejadian ini, Islam Muda, yang memang harus apa ya, hati-hati aja. Kamu masih ingat juga gak yang kemarin viral itu, yang ada orang yang mau apa terbang bebas dari atas terus lupa dikaitin talinya, jadinya benar-benar jumping ke bawah langsung ke darat. Ngeri banget sih, sampai meninggal itu. Dan ya wahana-wahana ekstrim kayak gini tuh memang selain ekstrim itu harus diperhatikan juga keamanannya. Udah tahu ekstrim, gak diperhatiin nyawa taruhannya. Dan yang paling benar tuh main yang aman-aman aja gak sih Islam Muda? Soalnya agak ngeri ya. Ada satu kemungkinan Islam Muda, walaupun mungkin change-nya gak besar, tapi kita tiba-tiba jatuh dari atas ketinggian, aduh. Tapi balik lagi sama kamu, yang penting kamu harus selalu memperhatikan untuk safety-nya ya. Karena kan kita liburan pengen bahagia, bukan ya pengen jatuh dari ketinggian.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Dari Bruno Mars with Re:Zero. Dan ya sama udah kamu ngasih Kevin temenin di siang harinya ya, di mana lagi kalau bukan di FYP For Your Page. Ya, dan ya sama ini ada kabar baru juga nih, ngomongin soal yang lagi rame ya, bahan bakar minyak yang sekarang kian meroket harganya ya samuda. Tapi Kevin gak bakal bahas itu, ini ada kabar baru juga dari Pertamina nih, yang katanya sih bakalan merilis bahan bakar minyak baru ya di tanggal 1 Juli nih, samuda bulan depan. Yang pasti bahan bakar minyaknya ini adalah campuran solar dan minyak sawit 50%. Ya, Pertamina itu bakalan ngerilis BBM jenis baru namanya B50, campuran solar dengan minyak sawit 50% di 1 Juli 2026, Isa Muda. Menteri ESDM Mas Bahlil Lahadalia nih, Isa Muda, mengatakan uji coba B50 itu menunjukkan hasil positif dengan tingkat keberhasilan 80-90%, dan pemerintah itu memperkirakan kebijakan ini dapat menghemat devisa hingga 157,28 triliun ya. Dan itu meningkatkan nilai tambah CPO 24,68 triliun nih samuda, dan itu menyerap 2,2 juta tenaga kerja serta menekankan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton oksigen sepanjang 2026 ya. Gimana ya samuda kalau menurut kamu dengan bahan bakar terbaru ini ya, nanti rilisnya itu bulan depan tanggal 1 Juli ini samuda, campuran solar dan minyak sawit. Agak unik sih, ada sawitnya. Jadi kalau disingkat jadi cowcuit gak sih? Solar dan cawit. Aduh, cowcuit. Atau so sweet, solar dan sawit. Wah, so sweet berarti ini. Oke, semoga yang samudian nanti cepat segera dirilis biar aku tahu seperti apa ya bentukan dari so sweet ini. So, buat kamu jangan kemana-mana yang samudian, kamu masih Kevin temenin di FYP. Sementara Kevin bakal angkat lagi dengan beberapa track, dan kali ini Kevin bakalan puterin lagu yang itu enak banget didengerin di siang hari ini, apalagi buat kamu yang lagi kerja, karena lagunya itu berjudul Work dari Nona.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Halo, saudara. Buat kamu yang butuh tempat buat work cafe, arisan, kumpul, komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat, saudara. Kadang kan kita suka bingung ya, harus work from cafe di mana, harus nongkrong di mana. Nah, di OG aja ya, saudara. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tuh nendang banget ya, saudara. Bukan cuma itu aja ya, varian menu juga lengkap banget buat nemenin aktivitasnya kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus yang melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu tuh segar lagi ya. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan, dan es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nggak cuma itu aja, samuda. Kamu tuh nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex, atau kamu bisa juga, insya muda, order online di Maxim.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Looking only one 92.7 BS FM suka bumi number one hits music station dan Insomoli sekarang udah jam 13:34 ya. Dan yang mana yang sama udah ngomongin soal film nih. Di tanggal 25 nanti ada film terbaru yang sama udah di Indonesia yang itu tuh menurut aku recommended banget buat ditonton loh yang sama udah. Karena aku ngeliat trailer itu bener-bener sebagus itu by the way. Nah jadi yang sama udah di tanggal 25 Juni nanti ada film terbaru yang berjudul Tanah Runtuh ya. Film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia yang samudra dengan cerita yang kuat, emosional, dan juga penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan yaitu Tanah Runtuh ya. Film itu bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah yang samudra sambil mencari ibu mereka yang hilang juga. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. By the way, semoga film itu disutradarai oleh Rudianto Sujarwo ya, dan juga dibintangi oleh Vino Gebastian, semoga bersama dengan deretan bintang ternama lainnya. Nah, dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film itu siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional yang semoga. Dan buat kamu yang penasaran nih sama cuplikan resminya, untuk official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resminya @denisiregarproduction. Untuk tanggalnya boleh dicatat aja yang samuda di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangannya kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

Alright, 92.5 FM Sukabumi, Snabruan Hits Music Station. Dan Nisa Muda di sini udah di penghujung acara nih. Kevin harus untuk pamit dari ruang dengar kamu. By the way, thanks for all your station dan sorry to say kalau disalah kata dari Kevin. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu di siang ini, Nisa Muda. Dan abis ini kamu bakalan temen barengan Abi di ASEAN Pop Culture. Jadi buat kamu yang senang sama lagu-lagu Koreanya Nisa Muda, lagu-lagu K-pop, J-pop, kamu bisa banget request bareng Abi ya. Sementara Kevin bertugas pamit, Nisa Muda. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

That's it, Rude. I'm not bad. What's good, Jensa Muda? Balik lagi Abi mengudara selama 2 jam ke depan untuk temenin kamu di acara spesial hari Kamis kali ini, Asia Pop Culture, selama 2 jam ke depan dengan muterin lagu K-pop, J-pop favorit kamu. So, kamu pengen requestin lagunya, tinggal isi aja question box Instastory ataupun postingan Facebook ya. Dan mungkin ada yang berbeda karena Abi nggak live ya. Ya ada kepentingan gitu ya kan, apanya digunakan untuk hal yang lain, kebetulan konten yang sama udah ya. Jadi kamu boleh requestin aja, karena Abi juga masih mengudara kok ya, di streaming, di frekuensi juga masih sama. So ya, yeah, Abi juga bakal up seputar apa namanya, update musik K-pop, J-pop ya untuk hari ini. So stay tune. Dan yep, let's start with Honeyworks 2.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di Asia Pop Culture. Kali ini jam 14.31 ya. Dan mungkin sore, wih, cerah sekali ya di kota Sukabumi. So, itu ya, look at me. Nelbarabaraba, tau gak sih Insan Muda? Mereka tuh kan lagi tur dunia ke-6 ya. Itu namanya tuh This Is For, itu tuh tajuknya ya. Tapi kan udah berlangsung kemarin ya Insan Muda di tanggal 10 Juni gitu ya kan. Tapi untuk penutupnya ini masih ada. Jadi mereka tuh ada konser penutup final gitulah yang berlangsung di KSPO Dome Seoul pada 10 Juli ya sampai 12 ya. 12 Juli ya 2 hari 2026 Insan Muda jadi di Seoul untuk penutupannya. Jadi mereka tuh tour tuh 11 bulan Insan Muda ya dengan total 78 konser, bayangin. Kebayang enggak tuh? Mereka tiap hari keliling dunia tuh. Apa agak puyeng kali ya? Pokoknya banyak banget ya untuk konsernya di mana aja yang pasti di negara Eropa terus juga di Amerika Insan Muda. Untuk penutupnya mereka tuh di Seoul, Korea gitu. Jadi kamu mau ke Korea gak deh? Soalnya final mereka ya kan. Kapan lagi coba 78 konser dalam 11 bulan. Sheesh.

Ya, sekarang kita beralih insan muda dengan boy group ya. Tadi kan udah tuh di sepor ya, yang turnya tuh kan tanggal 3 dan 4 Juni tuh digelarnya 11 bulan gitu ya kan insan muda. Itu untuk di London awalan tuh ya kan. Nah, kita ke ini insan muda. Apa namanya? Ke boy group BTS ya. Jadi ada kabar yang cukup menggembirakan buat para ARMY seluruh dunia. Karena mereka tuh bakal tambah hari ya konsernya tuh. Ya, konser ARMY yang BTS di Jakarta resmi menambah satu hari insan muda. Jadi hal ini tuh diumumkan langsung oleh AIMI Indonesia dan Live Nation selaku promotor pada Rabu 17 Juni kemarin ya. Sebelumnya BTS diumumkan akan menggelar konser bertajuk Arirang di Jakarta pada 26 dan 27 Desember 2026 mendatang. Setelah mendapatkan antusiasme yang tinggi dari penonton, promotor resmi menambah hari pada Selasa 29 Desember. 27, 26, 27, 28, 29. Gimana kurang puas coba ya. Ini sama jadi buat yang apa namanya? Kepotong sama waktu kerja ya kan tuh. Udah baik gitu ya pada bias-bias kamu tuh. Dan karena antusiasme yang tinggi, konser ketiga untuk BTS World Tour Arirang di Jakarta ini resmi ditambah ya. Penambahan konser 29 Desember 2026 ini tulis AIMI Indonesia dalam unggahan mereka di medsos. Penambahan ini juga jadi kabar bahagia bagi para ARMY mengingat tiket untuk 2 hari pertama konser ini ludes terjual dalam waktu singkat. Ya. Nah, mungkin bakal ada lagi ntar ya. Who knows. Tetap awet muda ya ini para member-membernya. Mereka udah kepala tiga juga insan muda ya, udah beres wamil gitu kan, pada keren-keren sih mereka. Terus mereka decide untuk comeback lagi gitu ya kan. Kapan lagi gitu ya kan mereka world tour Arirang. Ini mau melangkah juga kalau misalnya ke Indonesia mereka tuh, ya gak sih? Oke, enough, kita langsung ke requestan. Di sini ada Amyursaurus. Anyong hasya konnichiwa, siang Kak Abi. Ini aku Haichima, mau request lagu Haichan yang Juna Crazy. Udah masuk belum? Belum. Kalau belum ganti Ice Pain Juna Dirty Work ya. Samanya buat mereka ke online lagi. Kak Abi, semangat siarnya gue mau. Oke. Sama-sama, Mida. Kamu gak ikut itu? World Tour Arirang. Di Jakarta, Kak, ini Haichima. Mana dong ini kakak online-nya, kemarin kadang kakak online yang hadir. Haichimanya enggak. Ada Afri Ansyah, panas eng Bang Abi, selamat siang. Seperti biasa di Kamis yang lumayan cerah, ikut nimbrung di sini. Sorry Bang Afri ya, enggak live hari ini. Sedikit berbeda, untuk hari ini tidak live karena emang ada keperluan dikit ya HP-nya. Jadi tidak live di NBS. Sebenarnya sih udah dari pas kemarin dating ya, udah enggak live. Oke, di sini ada Abah Wasel juga dari Anjara Bali hadir. Assalamualaikum, misalnya selamat siang menjelang sore Kak Abi dan salam sehat lancarkan rezekinya dan Itnai juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Asia Pop Khatir Gunung Cepu senang kasih Ciamis hadir dari Fitri Hayati juga dari Cikaret pengen requestannya Catch Catch Sienna katanya. Oke, bentar ya, Fitri aku cari dulu Catch Catch. Belum masuk Fitri. Saya spesial buat anakku dan spesial buat suami dan Abi Mat siang. Ngelang-ngelang dulu kali ya, Teh Fitri. Kalau ada waktu masih banyak sih sampai jam 4 sore nanti. So stay tune. Domination 나름 가르쳐 예전엔 없던 두려움 변이 가득 젖지 않는 다수로 보이듯

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insan muda masih bareng Abi di Asia Pop Culture ya. Kayaknya ini jeda dulu insan muda, karena ada ini nih, something special ya, yang bakal upcoming. Tentang berapa coba upcomingnya, coba tebak. Jadi ada film Tanah Runtuh Insan Muda yang bakal tayang di tanggal 25 Juni 2026. Jadi film ini tuh tentang apa sih? Jadi film ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan, salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Cara tanggalnya, tanggal 25 Juni ya. 25 Juni ya, 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Hiari megeri megeri. Udah ikut trennya belum? Ini jadi pengen nonton ini lagi gak sih? Nonton film otaku lagi walaupun emang cuma satu season doang gitu ya kan, gak dilanjut. Tapi kayak why gitu? Kenapa dilanjut? Coba otaku itu kayak apa ya? Sangat-sangat apa ya, mungkin yang gak dilihat biasanya kan kalau anime terus mereka otaku juga gitu ya kan. Nah ini kan biasanya di daerah SMA gitu ya kan, sekolah-sekolah, tapi ini para pekerja gitu ya kan, udah kerja dan mungkin gak terlihat aja gitu ya kan ke semua orang gitu. Jadi gak cuma anak sekolah doang yang emang ngerasa relate gitu ya kan, yang wibu di sekolah gitu kan, biasanya kayak gitu ya kan, ya gak sih? Terus kamu udah ikutan trennya belum misalnya muda yang otakoy? Yang apa sih koreografinya? Itu, aduh, itu legend ya dari dulu. Kalau Abi udah sih. Udahan maksudnya. Aduh, udah lama juga ya kan nonton otakoy. Rewatch gak sih? Gas ya. Tapi gak ramah buat yang jomblo ya. Soalnya ntar bakal bertanya-tanya kayak when ya bisa ikutan apa sih koreografi otakoy pakai lagu fiction. Nah ini kan seputar J-pop. Nah Abi mau bahas insight muda yang J-popnya nih. Tadi kan udah ya yang K-pop dari kpopchart.net soal bukan dari Pop Circle Live ya, itu soal BTS Arirang yang penambahan jadwal konser gitu ya kan, jadi ditambah gitu harinya spesial kan buat para ARMY Indo. Nah sekarang ada yang spesial bagi para apa namanya yang suka ngikutin AKB48 ya kan. Ada mantan member Kashiwagi Yuki. Nah dia tuh comeback insan muda kemarin ya, udah rilis resmi di seluruh platform. Sebenarnya sih kalau dari musik videonya udah dari tanggal berapa ya gitu ya kan, udah dikenalin lah menjelang rilisannya. Konsepnya kayak apa? Ya konsepnya kayak musik Jepang-Jepang biasa. Mungkin ya kalau menurut Abi ini mirip-mirip kayak Eri Sasaki gitu. Konsepnya tuh kayak konsep apa ya, cozy and comfy gitu pokoknya. Dan untuk judulnya sendiri itu Shiawase Kinenbi ya namanya tuh. Dan dia comeback tuh dengan single yang itu. Ya ini lagunya udah rilis kemarin Insan Muda, yang dimana ini rilisan pertamanya dalam lebih dari 5 tahun. Ini dari zaman Abi SMK Insan Muda ya, ini nungguin Kashiwagi Yuki ya kan, walaupun emang dia ada beberapa alasan gitu kan kenapa dia graduation ya, di AKB48 padahal performnya keren banget. Nah kembalinya Yuki ke format single fisik ini menjadi momen spesial bagi para penggemar. Terakhir kali ia merilis single fisik adalah Can You Walk With Me pada Januari 2021 ya. Menjelang peluncuran resminya, video musik Shiawase Kinenbi ini udah diperkenalkan kepada publik 15 Juni ya. Jadi udah ya rilis duluan sebelum serentak di semua platform gitu. Jadi didahulukan lewat YouTube-nya dia sendiri. Nah, kamu boleh cek juga. Mungkin ini bahasa Jepang ya. Kalau cover dulu kali ke dari hiragana ke katakana gitu. Tapi ini gabung juga sama kanji sih. Jadi di convert aja. Cari aja namanya Yuki Kashiwagi ya. Nah, salah satu hal yang menarik perhatian itu keterlibatan tim kreatif di balik produksi video tersebut ya, termasuk Takumi Gunji yang bertindak sebagai sutradara. Nah, melalui unggahan di medsos ya, salah satu kru produksi juga mengungkapkan kebanggaannya karena terlibat sebagai asisten sutradara dalam proyek ini. Dan ini juga produksi video musiknya ditangani oleh perusahaan kreatif Jepang Koei Inc. Insan Muda ini salah satu perusahaan kreatif yang cukup besar juga. Dan single innya sendiri ini diumumkan pada 8 April kemarin. Jadi wah udah ada antusiasme gitu ya kan dengan comebacknya Yuki Kashiwagi kali ini. Termasuk Abi sendiri ya, 5 tahun kemana aja. Mungkin lagi ini Insan Muda ya sibuk dengan dunianya dahulu dan mungkin butuh rehat juga. Doakan yang terbaik aja karena kita juga termasuk Abi sendiri ya menunggu karya-karya besar dari Kashiwagi Yuki. Soalnya dia Kashiwagi Yuki. Amin Kashiwagi. Ya Kashiwagi Yuki ya. Astagfirullah. Karena kalau di Jepang tuh nama keluarganya dulu baru nama aslinya gitu ya kan.
Dan oh ya, ini ada yang nanya, Bang Afri, TikTok agak live kak? Enggak, Bang. Ini ada ini dulu, perluan dulu dengan HP-nya dipakai konten. Ada Asep Saipudin juga, Asep Pop Culture, siang menjelang sore Abiraga mau request tuh yang serendipity ya, spesial buat Abiraga mau tugas. Siap. Aman Bang Asep, ini lagunya kita play dulu. Ini lagu yang dari Kashiwagi Yuki. Ya, dengan singa Shiawasekin NB. Single terbaru setelah comeback 5 tahun lamanya, binungu dari zaman SMK, ya ampun. Welcome back for Yuki Kashiwagi.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda, buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut. Manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Dan es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja Insan Muda. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex, atau kamu juga bisa order secara online di Maxim. 92.3

Oh, info mudah buat kamu yang lagi cari HP baru, ada SIM Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, SIM Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi SIM Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok SIM Master. WiFi-nya di 0857216216621. Senangnya belanja di SIM Master.

Oke, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan gak kerasa kita udah di jam membahas lebih 50 insan budaya di SFM Quarter hari ini. So thank you yang udah nyimak. Maaf ya Abi gak live hari ini insan muda. Ada yang nanyain juga kan di Facebook, kok gak live bang katanya. Ya untuk hari ini gak live ya, karena ada keperluan dulu HP-nya dipakai konten. Oke, jadi mohon maaf ya. Sebenarnya udah dari semalam sih, kemarin malam ya udah nggak live itu dari dating gitu ya kan. Tapi sebelum closing, Abi punya something interest buat kamu insan muda yang mau nonton apa gitu ya kan di akhir bulan. Nah ini di akhir bulan ada yang bikin kamu mencengang ya, tercengang. Karena ada film yang keren banget insan muda di tanggal 25 Juni 2026 yaitu Tanah Runtuh. Jadi Tanah Runtuh itu film apa sih? Jadi film itu diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia ya, dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama dengan deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denny_production. Dan catat tanggalnya tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya. Dan ya abis ini ada Bang Kevin bakal temenin kamu di acara selanjutnya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit. And I'll see you again. Asios, adios, adios. Arigato.

The key only one, 92.3 MBS FM, Sukabumi number one, hits music station. Halo, selamat sore Samuda, how are you today? Dan kembali mudara Kevin Pratama, temanin kamu selama 3 jam ke depan ya Samuda. Dan Kevin di sini temanin Samuda dengan lagu-lagu terup to date tentunya ya Samuda. Kevin juga di sini bakalan bacain informasi yang pastinya recommended banget yang sekarang lagi happening, atau mungkin info traffic yang buat kamu di perjalanan nih Samuda, kamu bisa banget nih dengerin Kevin di sini karena Kevin bakalan spill untuk info traffic di hari ini. So buat Samuda jangan kemana-mana ya, jangan pindahin frekuensinya kamu.

92.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan ini sama udah kamu masukin temenin di prime time. Dan sekarang udah jam 16.27 menit ya. Oke. Dan di sini kita spill untuk info trafficnya nih Samuda, yang dimana untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya sehari-hari kita bakalan update. Dan untuk titik kemacetannya ini seperti biasa untuk saat ini ada di jalan Ahmad Yani nih Samuda, dari mulai masuk di perempatan Oto Iskandar di atas jalan Gudang, itu di sini udah macet banget sih Samuda Ahmad Yani ini. Macet yang dimana nanti berakhir di perempatan Jainal Jaksi dan Jalan Stasiun Timur ya. Di sini tuh panjang banget ya Samuda. Terus kita masih di Ahmad Yani, untuk selanjutnya itu aman. Sampai ketemu kamu di Jalan PGRI. Nah di sini macet kembali dan nanti bakalan berakhir di pertigaan Harun Kabir. Jadi buat kalian melewati Ahmad Yani Samuda, harap agak bersabar karena mungkin memang jalanannya padat untuk sore hari ini ya. Terus untuk wilayah lainnya nih yang ada titik kemacetannya itu di sekitaran Jalan Stasiun Timur nih Samuda. Buat kamu yang mau ke Stasiun Timur, ini ada kemacetan dan pemadatan yang lumayan nih Samuda. Di Jalan Stasiun Timur sampai Jalan Tembusan Stasiun Timur ini ada pemadatan dan kemacetan. Terus kita lihat untuk wilayah Jalan Siliwangi nih, sekitaran NBS Radio ini aman nih Samuda. Bahkan RE Marta Dinata pun terpantau lancar, insya Allah tidak ada kemacetan yang berarti. Hanya memang ada pemadatan di sekitaran ini Tol Serba Jogja Sukabumi. Nah, sisanya aman nih Samuda. Nah justru yang macet ini di perempatan ini Samuda, sorry, bunderan ada apa, Adipura ya namanya. Ini ada kemacetan yang lumayan panjang, itu dari mulai ini Samuda, Jalan Cipelang Leutik 1 ya, sampai ke bunderannya ya Samuda. Panjang banget ini, lumayan lah ya. Buat kamu yang melewati Jalan Surya Kencana, ini ada sedikit pemadatan dan kau bakalan tersendat di sini ya, karena memang lampu merah juga biasanya. Untuk Jalan Bayangkaranya aman, sebenarnya tidak ada kemacetan. Bahkan hanya secuil aja pemadatannya, yaitu di sekitaran perempatan ini sama ada Jalan Bayangkara, Kabandungan, dan Jalan Sriwedari. Nah ini ada pemadatan tapi itu sedikit aja ya Samuda. Lanjut lagi, kita bakaran tarik lurus lagi sampai ketemu nanti di terminal, sorry, di perempatan Degung ya. Ini aman-aman aja ya Samuda, tidak ada pemadatan dan kemacetan yang berarti ya. Pokoknya untuk sore hari ini overall lancar-lancar aja sih. Cuman memang ini di Cawul nih lumayan agak nana-nana nih Samuda. Dari mulai masuk nih pintu hei, kamu udah ketemu pemadatan, lancar lagi. Langsung ada macet nih Samuda di sekitaran Gang Masjid sampai Gang Juli. Terus sisanya lancar, macet lagi, padat lagi, lancar lagi, padat lagi, macet lagi gitu aja. Yang sudah khas Cawul banget lah pokoknya, era kosasi Jalan Nasional 3. Ini buat kamu yang melewati ruas jalan ini, pokoknya banyak-banyak sabar sih yang Samuda ya. Dan untuk titik terakhirnya yang Samuda, kamu bakalan keluar dari titik ke pemadatan itu di sekitaran Jalan Amubawa Sasana ya, atau bisa dibilang ini jalan apa namanya ya, sekitaran seberang Puskesmas Sukabumi lah yang Samuda, daerah Semanti. Nah ini aman di daerah sini ya, sisanya lancar jaya Samuda. Dan kamu bakalan ketemu lagi kemacetan itu nanti di pertigaan Selakaso nih, mobil-mobil gede pada keluar nih Samuda. Dan ini lumayan panjang kemacetannya sampai ke Hermina Hospital Sukabumi. Oke, dan itu dia Samuda untuk info traffic di sore hari ini. Sementara Kevin bakal angkat lagi beberapa traffic buat di Samuda. Jangan kemana-mana, so station only one 92.3.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

tengah jalur lintasan. Nah, beberapa saat kemudian keranjang lain yang melaju dari arah belakang itu mendekat ya, sampai terjadi benturan yang bikin suasana menegangkan bagi para penumpang. Dan perekam video juga di sini yaitu Abdul Rojak nih mengakui menyaksikan langsung ya kejadian ini saat dirinya menaiki wahana keranjang langit dan merekam pemandangan kawasan hutan di situ gunung dari ketinggian di Samudra. Dan Abdul juga tuh jelasin ya, dirinya tuh nggak berada di keranjang yang ngalamin kendala saat kejadian berlangsung, itu berada di keranjang lain yang bergerak dari arah yang berlawanan di Samudra. Ya untungnya ada kamera jadi bisa ke video ya. Dan yang mana menurut Abdul sendiri ini Samudra, ini yang ngerekam tadi ya, tanda-tanda gangguan itu mulai terlihat ketika posisi keranjangnya itu sudah berada cukup dekat ya dengan keranjang yang berhenti di tengah lintasan. Dan ini juga mengungkapkan bahwa para penumpang yang ada di keranjang itu sempat terlihat panik juga ketika benturan terjadi. Video ini kemudian ramai dibagikan di berbagai platform media sosial, yaitu memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Banyak warganet yang mempertanyakan sistem pengamanan dan prosedur operasional wahana yang menjadi salah satu daya tarik utama wisata Situ Gunung. Nah, gimana nih? Ini jadi PR banget nih. Jangan sampai orang nanti pada kapok dan takut jadi buat kesini. Kayak gitu. Sementara nih, Samudra Manager Operasional Suspension Bridge Situ Gunung, Usep Suherlan, itu memastikan ya seluruh pengunjung berada dalam kondisi aman dan tidak mengalami cedera akibat insiden ini. Hasil kejadian kemarin tuh wisatawan yang tertabrak dengan kereta berikutnya itu adalah baik-baik aja ya Samudra, nggak ngalamin sesuatu apapun. Hanya ketika ditanya ya mungkin sedikit takut juga ya, mau gimana nggak takut, itu 160 meter dari atas tanah ya Samudra. Ngeri kali kalau jatuh ke bawah, wassalamualaikum itu. Dan ya pasti Samudra di wahana yang ketinggian ini juga memang banyak juga yang ngerasa takut. Ya takut sih takut Pak Usep, cuman kalau udah tabrakan di atas ya ngeri juga nyawa taruhannya Pak Usep. Dan ia jelaskan juga ya Samudra, wahana keranjang langit ini udah dilengkapi sistem pengamanan berlapis, katanya berupa dua jalur tali baja atau saling utama yang berfungsi sebagai pengaman ya apabila terjadi kendala teknis ya Samudra. Dan tahu gak sih Samudra, untuk posisi keranjangnya itu kan ada sekitar 50 meter ya sebelum garis akhir, dan keranjang lain yang berada di belakangnya itu dengan jarak operasional sekitar 150 meter kemudian mendekat dan juga ngedorong keranjang yang berhenti hingga mencapai titik finish sebagai bagian dari proses evakuasi manual. Yap, jadi Pak Usep itu udah mastiin kalau ini sebenarnya aman. Nah, terkait penyebab keranjangnya berhenti di tengah lintasan, Usep ini bilang hal ini terjadi karena ya pengunjung tanpa sengaja memutar-mutar alat pengatur kecepatan atau potensio yang berada di dalam keranjang sehingga mesin penggerak mati mendadak. Ya, jadi sebenarnya ini ulah yang tadi berhenti mendadak itu Samudra. Dia tuh tangannya usil banget nih, kepoan orangnya. Ini buat apa ya? Kalau diklik kayaknya gak akan jatuh deh. Kayak gitu mungkin. Jangan kepo kayak gitu Samudra, kalau di film horor juga nih biasanya yang meninggal duluan orang-orang yang kepo loh. Pokoknya harus stay safe deh Samudra, hati-hati ya, karena nyawa tuh gak diserapnya ya. Jadi buat kita jangan sampai ngelakuin hal-hal yang gegabah yang memang tidak ada di rulesnya ya Samudra. Kita jangan lakuin hal-hal yang konyol dan bisa membahayakan diri kita untuk selanjutnya.

Ya, ini dari RC Widianto featuring Wijaya 80 ini adalah cinta. Lagunya enak banget nih selama muda, kayak makanan yang ada di Oji. Yep, buat kamu selama muda yang mau makan, mau nyari tempat yang pas buat walk home cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji tuh beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tuh nendang banget nih selama. Bukan cuma itu aja ya, varian menunya juga lengkap banget loh. Buat nemenin aktivitas kamu, ada burger Oji dengan patty tebal dan saus yang melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Ada yang selama. Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya tuh super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex, atau kamu bisa order aja secara online di Maxim.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Yes, 9.3 BS FM, Serubis number one hits music station. Dan semudah Kevin masih temen kamu di sore harinya ya, di prime time. Dan ini semudah Kevin ada kabar buat kamu yang butuh rekomendasian film. Ini ada film yang menurut aku tuh recommended buat kamu tonton ya. Namanya itu Tanah Runtuh. Film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia yang samudra dengan cerita yang kuat, emosional, dan juga penuh ketegangan ya. Satu film yang wajib kamu nantikan yaitu Tanah Runtuh. Film bercerita tentang saudara yang samudra ya, dua bersaudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Dan film itu disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film itu siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya Samudra Official Trailer Tanah Runtuh, sekarang kamu bisa tonton di Instagram resmi @denny_seregar_production. Dan untuk filmnya sendiri Samudra, kamu catat tanggalnya ya, di 25 Juni 2026 di bioskop kesayangannya kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

We're looking only 192.3 FM, Sukabumi's number one hits music station nih Insan Muda. Kamu masih kami temenin di prime time. Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Master dan solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Master juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, e-bud, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi si Master Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Master di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21-621. Senangnya belanja di si Master. Dan Nisa Mudi sekarang udah jam 18.45. Di sini kami bertugas harus untuk pamit dari ruang dengan kamu ya. Thanks for all your station. And sorry to say kalau ada salah-salah kata dari Kevin yang mengudara. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu, Insan Muda. Dan abis ini Insan Muda bakalan ditemenin barengan Abi Raga. Jadi buat yang mau requestin lagu, jangan kemana-mana dong ya. Kevin pamit, bye-bye.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, 90.3 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Mas Kurjalan Samudra, selamat malam. Gimana kabar kamu malam ini? Moga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Dan ya, selamat makan malam. Istirahat terus jenak dan sambil juga dengerin lagu requestan Insan Muda. So, buat kamu yang pengen requestin lagu Indo, lagu K-pop, lagu barat, boleh banget ya. Isi aja question box di Instastory ataupun di Facebook ya, di postingan terbarunya, atau di WhatsApp 0815 1493923. Bebas mau lagu Indo, K-pop, barat ya. So, ya, sedang istirahat dulu dan selamat makan malam.

Okay, stay with me, insan muda di relasi ya. Request Leo sini udah jam 19:22. Dan ya, sebelum Abi bacain requestan kamu, Abi punya something interest nih. Di tanggal 25 Juni ini ada sesuatu yang bakal datang nih. Mungkin kamu mau nonton apa gitu ya, kan bingung. Mending nonton ini aja, insan muda, Tanah Runtuh. Ini wajib banget sih ya, kamu masukin ke wishlist nanti gitu ya kan, yang mau ditonton. Karena film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan, salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @dennisregerproduction. Catat tanggalnya, tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan, insan muda. Ya, mungkin yang mau request lagu melalui WhatsApp boleh di 0815149239923 ya. Kalau misalnya Abi bilang relasi, kamu jawabnya makin banyak relasi makin asik. Sementara kita bacanya di Facebook dulu ya. Di sini ada Cameng Mustika ya dari Ganjar Bali, selalu hadir nih, ikutan gabung Maci Matugas, thank you. Di Abah Waisel juga ya, relasi Bali hadir, relasi. Assalamualaikum, salam, selamat malam Kang Abi, salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses ya, amin, thank you. Dari Fitri Haryati juga dari Cikarat, pengen request lagu Samson Kenangan Terindah, kalau enggak Carvalho merelakan ONG Carvalho. Saya spesial buat suami dan anakku ya, dan Abi, makasih. Oke, okay. Kenangan Terindah dari Samson. Abi pilih dari ini nih ya kali ya, yang Samson. Yang opsi pertama ada Nyoman Landung juga di Kungku Bali hadir. Terus juga dari Mas Irul juga Madura Jawa Timur hadir. Nova juga selamat malam. Terus juga ini dari WhatsApp yang ujungnya berapa sih ini? 2670 ya. Es Caca. Malam Kak, izin request ya lagu Sembuh Kembali dari Sabina Leanor. Oke, boleh-boleh. Aman banget ya, lagunya ada bisa penyungi di track selanjutnya. Dan kita ke Instastory, ini Aiza Rin versi ya, pengen lagunya The Melo Mas, kata The Melo. The Melo yang mana Mas? Sementara Abi pilihnya yang ini aja kali ya, Daun-daun Ranting Menuju Surga. Oke, okay, next ini dari Erosotoro ya, ini pengen lagunya dari Hindia yang singlenya Untuk Apa. Boleh, lagunya udah disimpan di track selanjutnya ya.

Lagunya dari Perunggu dong bang, yang singlenya Gemilang. Alright, aman ya lagunya, udah habis simpan di track selanjutnya. Udah ada beberapa track juga. Jangan lupa juga untuk makan malam, jangan sampai terlewatkan ya. Untuk para para perintis masa depan, asik. Dan juga yang udah pulang ke rumah, yang semoga setelah seharian beraktivitas ya, jangan lupa makan malam. So, this is Samson, kenangan rindah.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di relasi request lagu sini. Sekarang udah jam 19.56 ya. Dan yep, buat kamu yang pengen requestin, masih banyak waktu ya. Sejam lebih sih ini. So, kamu makan malamnya sama apa malam ini? Bukan sama apa sih, tapi yang penting sama siapa, Azik. Dan yep, sebelum baca requestan Insan Muda, Abi punya promo dulu buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Smartstyle nih. Solusi buat kamu yang pengen ganti handphone di sana, mau tukar tambah juga bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, Smartstyle adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, terus juga aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Segera kunjungi Smartstyle berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Smartstyle Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartstyle. Web official di 0857-21621-621. Senangnya banyak di Smartstyle. Oke, okay, so let's start di Instagram ya, karena di Facebook udah gak ada nih Insan Muda. Hello, pada kemana nih? Biasanya ada yang request ya. Mana baru Teh Fitri nih? Di sini ada Zania di Instastory. Pengen lagunya Cegil katanya. Boleh, Cegil aman ya, udah habis simpen di track pertama. Dan ini di sini ada siapa ya? Dari Bayus NTS, requestan Ibu Hamil Kak lagu Nona Roll Bread udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepeter dok. Boleh, boleh, aman-aman ini buat ya. Ini apa? Requestan Ibu Hamil. Aduh, ini mah berdua atau requestnya sama si Utun ya. Boleh, aman, lagunya udah disimpan di track selanjutnya. Terus juga dari Nabila ya, pengen lagunya katanya. Ini dari Pamungkas yang Closure. Oke, aman ya. Terus dari Ezaka, pengen lagunya dari Efek Rumah Kaca yang Putih. Oh, ini lagu deep ya. Boleh, boleh, aman, udah disimpan di track selanjutnya. Terus juga ada dari siapa nih? Kasiska ya, pengen lagunya dari Salpiadi ada titik-titik di ujung doa. Boleh, aman banget lagunya, dan udah ada beberapa track juga Insan Muda. So, let's start with Cegil Nabila Takia.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Kalau insan muda buat kamu nih ya, yang mungkin di tanggal 25 Juni gitu ya kan, pengen cari film yang pas gitu ya kan, buat ditonton bareng sama pasangan kamu gitu, sama keluarga gitu, di bioskop sayangan kamu. Nah, cara tanggalnya insan muda tanggal 25 Juni itu ada film yang keren banget ya. Itu film Tanah Runtuh. Jadi Tanah Runtuh itu film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan, salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Ini mana film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudiarto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregerproduction. Catat tanggalnya ya, insan muda, 25 Juni 2026.

0: Oke, masih bareng Abi di Relasi Insan Muda di jam 20.30 ya. Dan sekarang udah masuk interval kedua. So, how was your day? And Tuesday? Ya? Yeah. Apakah menyenangkan di Tuesday kali ini? Itu ada yang lapor ya waktu Abi iklan. So, telepon lagi atau ini siapa Kak Ajeng? Mumpung masih ada waktu ya. Nah, besok. Malam, Relasi.
1: Asik.
0: Gimana kabar Kak?
1: Baik.
0: Baik. Tuh mending jam segini teleponnya tadi kemana dulu?
1: Ada aja.
0: Ah, kemana
1: aku? Habis makan tadi.
0: Apa gitunya? Makan sama apa tuh?
1: Yang ada aja.
0: Ya udah tuh sok kali.
1: Di dadar.
0: Di dadar ya.
1: Simpel aja.
0: Yang di rebus tuh dicobain ya Kak Ajeng.
1: Aja, gampang.
0: Digoreng wae direbus entuknya aja.
1: Entar lah direbus wae.
0: Terus sekali lagu. Sekali tuh Kak Ajeng lagunya mau apa?
1: Lagunya ini aja dari Rosa, Ayah Tak Cinta.
0: Boleh buat siapa Kak Ajeng?
1: Buat semuanya aja.
0: Siap Kak Ajeng.
1: Sayangnya. Buat anak sama suaminya udah pada tidur yang capek.
0: Abis dari mana tuh capek teh?
1: Pulang sekolah, yang satu lagi abis pulang kerja.
0: Gitu, ya sobat bisa kata tuh ya.
1: Ya.
0: Sob, buat
1: siapa? Buat Abi makasih ya tulang ini.
0: Siap Kak Ajeng, ditunggu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Lagunya aman ya, udah abis simpen juga di track pertama buat Kak Ajeng sama keluarganya yang udah pada tidur duluan ya. Kak Ajeng nelpon dulu ke radio. Boleh ya. Oke, kita langsung ke Insta Story ya. Di sini ada Bila ya, pengen lagunya Hachu dari Salma Salsabil. Boleh. Alright, Hachu. Boleh, aman lagunya. Udah bisa menit track selanjutnya. Terus juga nih dari siapa nih? Simpelnya pengen lagunya dari Dewa Kangen katanya. Kangen siapa tuh? Oke, lagunya aman. Udah bisa menit track selanjutnya. Guess once more. Dari Aninda ya, pengen lagunya dari Gigi katanya, yang my Facebook. Oke, aman ya, udah habis simpen track selanjutnya. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo buat kamu ya, pengen nongkrong ya, atau cari tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas gitu ya, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Tuh, langsung ke Oji Sukabumi Kak Ajeng, karena itu nunggu anak pulang sekolah Kak Ajeng. Bisa sekolah kan tuh, tunggunya di Oji. Nah, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nenang banget. Dan gak cuma itu, varian menunya juga lengkap banget. Buat nemenin aktivitas kamu, ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Nah, mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat daging yang juga super lembut ya. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Dan es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir kalau soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja Insan Muda, dan fasilitasnya juga lengkap banget. Terus juga tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dan dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex, atau kamu bisa juga order secara online di Maxi.

Oke, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita juga udah di penghujung acara. So, thank you buat kamu udah nyimak acara relasi bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf jika ada salah kata sama Siran. Abis ini masih Abi temenin jam 9 ya. Tapi gak sendiri, ada Bang Kevin juga yang bakal temenin Abi di Teral Frekuensi ya, spesial malam Jumat kali ini. Sobat kamu yang punya pengalaman horor, share ya pengalaman horor kamu bareng kita di jam 9 sampai jam 12. So, Abi yang bertugas di sini izin pamit sementara. And last you again.

0: naon marene ka dieu? Marene wanian datang ka ima aing, ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma blegug, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Arang kudu indit dia, damarane sih, sompral timiti datang.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Rasa enggak.
1: Oke, malam insan muda dan kembali kita mengudara di malam Jumat kali ini di Terra Frequency.
2: Kita bakal kamu selama 3 jam ke depan, ya pasti kamu bisa share pengalaman horor yang pernah kamu alami di sini.
1: Benar banget, dan enggak cuma itu, kita juga bakalan bahas something dulu ya, seputar apa yang menjadi perbahasan kita sebelum kita bacain apa? Pengalaman horor insan muda.
2: Iya, yes, betul banget insan muda. Jadi buat kamu simak terus kita di sini, jangan kemana-mana.
1: So stay tune.
3: Izinkan sang waktu berlalu menunggu.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor-outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: Oke, masih bareng kita Insan Muda di Teror Frekuensi.
1: Yups, dan Insan Muda malam semakin larut. Di sini kita bakalan temenin kamu dengan cerita-cerita yang pasti berbau horor ya.
0: Iya, berbau horor
1: dan Teror Frekuensi.
0: Betul sekali. Ini horor itu kan enggak cuman apa yang kita lihat, tapi apa yang orang apa ya, perbincangkan dan juga dari mulut ke mulut, terus juga ada yang dari creepypasta gitu ya kan.
1: Iya, urban legend. Biasanya kalau creepypasta itu tuh sebuah cerita biasanya. Dan basicnya tuh banyaknya dari urban legend.
0: Nah, itu dia. Kadang kadang itu jadi imajinasi manusia yang sebenarnya orang juga, oh gue pernah lihat yang lu bikin gitu ya kan, dari imajinasinya.
1: Iya, dari imajinasi yang diwujudkan.
0: Iya, itu kadang sampai ke bawah mimpi gitu kan. Ada, ya ini mungkin agak plot twist sedikit ya, ada yang hantu dari Jepang itu yang alisnya tebal itu kan creepypasta tuh. Sampai dipasang di poster di pinggir-pinggir jalan gitu, pernah mimpiin orang ini gak gitu ya kan. Padahal itu creepypasta, tapi orang pernah mimpiin gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari kamu sendiri, Insan Muda tuh Bang Gary pernah gak sih mimpiin Slenderman gitu?
1: Gak sih.
0: Aku pernah sih mimpiin Slenderman. Tadi ke bawah gitu.
1: Slenderman tuh menurut aku sosok yang apa ya, kalau kata aku ini sih overrated sih. Aku sendiri tidak terlalu takut dengan sosok hantu-hantu seperti itu. Kayak ya udah sih, mungkin ini adalah hantu import ya, bisa dibilang
0: ya,
1: jadi import. Vibesnya tuh kayak gak nyeremin sih menurut aku Slenderman ini. Cuman kalau di cerita-cerita ya yang ada, sosoknya itu memang tinggi, wajahnya rata, ya udah memasuki lah definisi horor yang sebenarnya gitu. Tapi beberapa orang mungkin gak relate juga untuk wilayah Asia terlebih ya, karena sebenarnya biasanya lebih familiar itu di daerah Western.
0: Iya, atau di Europe, karena mereka di gadang-gadangnya nih ya, munculnya di apa namanya, di Rusia. Rusia, terus juga di negara-negara Eropa seperti Jerman gitu ya kan. Dan kalau misalnya dibilang ini munculnya kapan, sebenarnya Slenderman tuh dia tuh munculnya tuh tahun 2009 nih, tanggal 8 Juni. Ini bulan ini sebenarnya tuh. Dalam sebuah forum internet bernama Something Awful oleh seorang pengguna dengan nama samaran Victor Surge. Nah, kayak gitu Insan Muda. Jadi dia tuh nge-posting gambar sosok Slenderman sebagai bagian dari kontes gambar bertema paranormal. Nah, jadi dia tuh gambar itu menampilkan figur hitam tinggi tanpa wajah yang tampak di latar belakang foto hitam putih, kayak gitu Insan Muda.
1: Iya, betul banget. Memang untuk sejarahnya itu awalnya ditampilkan tuh dari situ ya, tahun 2009 Insan Muda. Karena ini menarik perhatian media juga loh sebenarnya. Karena nunjukin bagaimana cerita fiksi ini dampak dampaknya tuh besar banget pada perilaku individu yang rentan juga. Jadi memang yang tadinya itu sesuatu yang tidak ada diwujudkan jadi sebuah momok yang menakutkan. Kayak ada juga hantu momo.
0: Oh iya, itu kan creepypasta juga ya.
1: Iya, itu juga awalnya kan ya sesuatu yang gak nyata. Setelah ada orang-orang yang tersugesti dan ya ketakutannya tuh real gitu, walaupun si sosoknya itu dibikin karakternya itu dalam sebuah festival dan lain-lain, tapi kena mentalnya tuh bener.
0: Iya bener, dan kadang kan orang nggambarin gitu kan Slenderman ini dia munculnya malam hari kayak Spiderman gitu lah ya, dan dia merangkak seperti laba-laba di gedung-gedung pencakar langit gitu. Dan orang ada rekamannya, aku dulu pernah sih lihat rekamannya, entah itu CGI atau gimana, tapi kan si video itu ada sebelum AI itu meluas ya, tuh
1: sebelum rame.
0: Ya sebelum rame itu emang ada video ini, tapi kan kalau dulu tuh bukan AI, namanya CGI ya kalau itu. Tapi kalau di story-nya lagi ya, Abi dapat dari beberapa sumber. Dulu tuh kan Abi suka ngikutin teori konspirasi-konspirasi gitu. Ada yang bilang bahwa si Slenderman ini tuh kenapa dia bisa tinggi itu ada ceritanya. Jadi dia tuh seorang pekerja gitu ya kan, yang di yang dimana dia tuh baru beres pulang kerja. Nah dia tuh di sandera gitu sama empat orangnya itu, dia tuh bawa mobil bang. Nah dari tangan kanan, tangan kiri, terus juga kaki kanan, kaki kiri, nah dia tuh diikat gitu, dan mukanya itu ditutupi dengan karung yang emang membuat wajah dia tuh jadi rata. Nah kenapa bisa tinggi? Nah ceritanya tuh udah dikaitkan kan tuh ya, si tangan dan kakinya. Nah mobilnya tuh dia tuh, mereka tuh langsung tancap gas itu secara berlawanan arah. Otomatis tangan dan kakinya tuh memanjang kan, kalau misalnya di gas secara berlawanan, jadi yang tangan kanan ke kanan, nariknya yang tangan kiri ke kiri, nariknya gitu, terus yang kaki kanan ke belakang, ke arah kanan gitu, dan kaki kiri ke arah kiri, ke arah belakang, jadi otomatis memanjang, dan itulah asal muasal kenapa dia tuh menjadi tinggi, nah, seperti itu. Dan ada yang bilang juga Slenderman itu dia suka menculik anak-anak. Kalau misalnya si anak-anak itu lagi menghilang entah berantah gitu ya kan.
1: Benar-benar. Jadi anak-anak bandel kalau dia gitu tuh kayak sosok Wewe Gombel.
0: Ya, mungkin kalau misalnya di apa Wewe Gombel itu ya Slenderman gitu ya kan. Yeah. Jangan keluar malam-malam abis maghrib itu takut diculik gitu ya kan. Nah, kalau misalnya Fresh Europe itu takut diculik Slenderman gitu ya kan. Dan bahkan Abi pernah juga lihat dong.
1: Slenderman.
0: Bukan. rekaman gitu dari 911.
1: Jadi
0: dia tuh ada ngelihat Slenderman dan apa namanya terus nelfon ada seseorang yang mau nerobos masuk ke rumah dan setelah dia sembunyi gitu ya kan disuruh sama operator 911-nya dan dia tuh sembunyi beneran. Dan setelah sembunyi dia tuh ketahuan dan ya ujungnya HP-nya lost signal, orangnya hilang teriak-teriak gitu ya kan. Nah, ini entah rekayasa apa gimana ya namanya creepypasta, kita belum ada fakta yang emang konkret gitu ya kan tentang Slenderman itu ini tuh.
1: Oke, samudra dan yang pasti kita bakalan cut dulu dengan beberapa track buat kamu jangan kemana-mana ya.

Oh yang semudah buat kamu yang lagi cari HP baru, ada semasa solusi buat kamu yang pengen ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Dan mau COD juga bisa banget. Semasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Semasa yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WFH di 0857216216621. Senangnya belanja di Simastel.

lenyap berbekas nanti, atau mau menurut tuk cahaya raga.

0: Oke, okay, sama ada malam makin larut dan kalau misalnya malam Jumat tuh vibe-nya beda dari malam-malam lain ya guys.
1: Beda banget. Aku dari tadi ngelihat itu lampu pas kita ngobrolin siaran.
0: Iya, Slenderman tadi kan.
1: Mati hidup, tapi sekarang hidup aja tuh enggak mati-mati.
0: Iya lagi. Tadi kok direkam ya? Direkam ya? Tadi gue lihat juga.
1: Thinking juga kayak
0: enggak bisa. Enggak positif, guys.
1: Enggak positif soalnya. Kita saatnya bacain ya Samuda untuk pengalaman horor dari kamu. Ini udah ada masuk nih.
0: Siapa tuh?
1: Dan ini dari No Name. Katanya halo, pengen disembunyiin namanya.
0: Oke. Okay.
1: Halo Kak, aku mau cerita nih tentang pengalaman yang sampai sekarang tuh kadang bikin aku merinding kalau keinget lagi. Dan kejadian itu kayak masih kemarin aja sih. Padahal udah setahun yang lalu. Waktu itu aku pulang kerja malam sekitar jam 23:30. Karena pengen cepat sampai rumah, aku pilih lewat jalan kampung yang sepi. Sebenarnya kampungnya kalau siang ramai, cuman kalau malam memang sepi karena banyak banget pohon-pohon bambu dan juga pohon rindang lainnya di sana dan memang jarang dilewati kendaraan. Awalnya biasa aja. Jalanan ya memang gelap, sewajarnya malam cuma diterangin lampu motor aja, tapi pas melewati area kebun bambu, aku lihat ada seseorang berdiri di pinggir jalan. Ya aku pikir orang lagi nunggu jemputan gitu. Tapi makin dekat, aku mulai ngerasa aneh aja sih. Orang itu berdiri membelakangi jalan. Harusnya kan ada ke depan ya kalau nunggu jemputan.
0: Ke belakang.
1: Terus makin dideketin, ternyata bajunya lusuh, warnanya putih. Dan yang bikin aku merinding, ternyata tangan kirinya gak ada.
0: Lah,
1: putus sampai bahu.
0: Oh.
1: Jadi yang ada tuh cuma tangan kanannya aja.
0: Tangan kanan doang, tapi dia posisinya berdiri kan, ngadep ke belakang.
1: Iya, kalau misalkan orang nunggu jemputan kan harusnya ke depan kan. Ini ngadep ke belakang, mengarah ke pohon bambu. Aku langsung merinding dan juga mempercepat motor. Nah saat ngelewatinya, gak sengaja lah aku ngelari ke spion. Orang itu tuh udah gak ada di pinggir jalan. Dan yang pasti katanya semenjak malam hari itu aku takut banget sih ngelewatin kampung itu lagi. Tapi kalau siang masih berani-berani aja. Gitu. Dan sampai sekarang tuh aku beneran masih kebayang wajahnya. Wajahnya sebenarnya biasa aja, cuman agak pucat aja dan memang kurang jelas. Yang aku ingat itu tangannya katanya putus sampai bahu.
0: Tapi itu ada lukanya gak sih? Kalau putusnya tuh kelihatan, karena kalau misalnya lusuh kadang putusnya tuh entah itu dulunya ada cerita apa gitu ya kan putusnya.
1: Iya, oh, tadi sempat kebawa mimpi. Dia nyari tangan, tangan saya mana ya katanya. Dia nyari tangannya kayak gitu. Dan aku katanya sampai beberapa minggu itu katanya gak enak badan, bahkan sampai demam juga. Dan semenjak dari itu aku udah gak berani lagi pulang malam lewat situ sendirian katanya.
0: Yeah.
1: Ya jadi dia tuh nyari-nyari tangan yang hilang. Ya maksudnya
0: kasihan sih kalau misalnya emang ada story-nya gitu ya kan. Dia kalau misalnya ini maaf ya amit-amit, kalau misalnya dia si story hantunya gak ada gitu ya kan, udah berpulang tapi dia masih gak tenang karena nyari tangannya yang hilang gitu ya kan.
1: Jadi sedih. Mungkin berpositive thinking ya. Udah sih orang yang nunggu jemputan.
0: Nah,
1: tapi
0: gitu.
1: Gak ada orang yang nunggu jemputan, ngadep ke belakang.
0: Ada ke belakang.
1: Gimana kita tahu ada yang datang gitu.
0: Iya, gak mungkin juga datang di ada pohon bambu juga ya gitu. Kendaraan mana.
1: Biasanya orang nunggu di halte atau gak depan rumah kek. Gak di pohon bambu banget karena ya sewajarnya manusia aja kita agak ngiri juga kalau misalkan kita harus nunggu di tempat yang gelap. Gimana nunggu di tempat yang gelap.
0: Iya, dan kalau misalnya sepi kayaknya mending cari jalan alternatif lain gak sih yang agak rame dikit walaupun agak sedikit memutar gitu.
1: Kalau dia tuh memang niatnya kayak udah ngantuk banget, udah capek kerja lembur, kayak udah yang dekat aja lah biar cepet tidur lah.
0: Iya, yang penting bisa istirahat lah ya.
1: Iya, padahal malah jadi susah istirahat karena diganggu tadi sampai ke mimpi-mimpi. Padahal udah aja mendingan muter sekali gak sih.
0: Iya, mending muter aja sekalian. Tapi kalau misalnya sepi dan kurang penerangan, itu harus dikasih penerangan gak sih?
1: Iyalah benar, apalagi di situ banyak pohon bambu katanya.
0: Bukannya apa, malah lebih takut kecelakaan dan ada begal gak sih?
1: Daripada kayak gitu. Itu dengan keadaan gelap seperti itu, walaupun memang gak jauh di situ ada perkampungan juga.
0: Iya. Cuma kan masalahnya, kalau misalnya jalannya sepi banget tuh agak takut ya.
1: Oh takut banget sih, takut ada yang lebar paku juga, takut ada yang ngejailin. Apalagi kalau misalkan orang yang bercerita ini perempuan-perempuan.
0: Nah itu lagi perempuannya, pulang lembur, tulang punggung keluarga lagi,
1: kasihan kan. Kasihan banget sih.

0: Hai, aku Rani. Aku mau cerita pengalamanku yang bikin trauma dan percaya mitos. Malam itu, aku, Dita, dan Siska baru pulang dari acara kampus. Jalanan sepi banget. Hujan rintik-rintik, kabut tipis, dan cuma suara wiper mobil yang kedengaran di antara obrolan kecil kami.
1: Aduh, capek pisan tuh sih. Tapi seru, tuh gagal gitu makamnya teh.
2: Eh, tapi agak serem ya vilanya teh. Aku malam ke WCG asa kayak ada yang ngeliatin weh.
1: Ah, eta mah rarasaan kamu hungkul weh meren.
0: Tapi heus ya, aku mah malam malah teu bisa tidur.
1: Ih atuh ah kade, kamu mah nyacan tidur terus ayeuna bawa mobil.
0: Aku cuma senyum sambil melambatkan laju mobil. Tapi tiba-tiba,
2: ih tuh pan, naon eta?
1: Ran, Rani, kamu nabrak apaan?
0: Aku gak tahu, kayaknya kucing deh. Kami turun dan di depan mobil seekor kucing hitam tergeletak diam. Matanya masih terbuka. Entah kenapa bulu kuduku langsung berdiri.
2: Ih, bener kan kucing? Kayaknya kita kubur dulu aja deh. Karunya udahlah. Yuk pergi aja. Aku asa gak enak perasaannya.
1: Ih,
2: atuh karunya meren. Kamu tahu kan mitos nabrak kucing?
1: Gae, kamu we nu ngubur sama si Rani.
2: Da aku mah sieun. Jam sabaraha ieu teh?
0: Ih, sieun aku ge. Paling mitos doang itu mah. Ayo ah, jalan lagi we pulang. Dan kami pergi. Tapi sejak malam itu semuanya mulai berubah. Tiga malam setelah kejadian itu, aku mulai dengar suara aneh di kamar. Kayak ada yang mencakar-cakar jendela. Kadang aku ngerasa ada yang merhatiin juga. Dan tiap aku buka gordennya, gak ada siapa-siapa. Halo?
1: Ran? Dita, Dita, Ran.
0: Apa? Kenapa? Kunaon ai kamu? Tenang dulu coba. Meh jelas ngomong nak.
1: Si Dita katanya kecelakaan di jalan. Mobilnya nabrak pohon. Katanya mah remnya blong.
0: Hah? Nu bener? Ayeuna kumaha si Dita?
3: Siska cuman diam. Gak jawab apa-apa. Aku gak percaya. Tapi malamnya aku ngelihat sesuatu di depan pintu kamar. Sosok tinggi putih lewat dan ternyata itu pocong.
4: Rani.
0: Siska, Siska kamu dengar tuh sih? Siska, sumpah kamu harus kesini. Aku siun. Sendirian di rumah. Halo?
1: Halo, Ran. Ran, sumpah aku tadi lihat pocong di jendela kamar aku.
0: Hah? Demi apa?
3: Aku kaget banget. Ternyata bukan cuma di rumah aku aja. Aku mulai kepikiran, apa karena kucing itu? Aku sering sendiri di rumah. Setiap malam, suara cakaran itu datang lagi. Kadang dari jendela, kadang dari bawah ranjang. Kadang juga, aku ngelihat sosok pocong. Tapi, bukan aku doang yang ngerasa. Siska juga ternyata ngalamin hal yang sama. Serem. Serem banget.
4: Astagfirullah. Astagfirullah. Ah, Gusti, hampura teka haja.
3: Aku bangun dengan sesak napas. Kayak ada yang mencekik.
4: Astagfirullah.
3: Hari demi hari yang serem, aku baru cerita ke orang tua. Dan akhirnya kita pergi ke tempat di mana aku nabrak kucing untuk meminta maaf. Akhirnya semua selesai. Hanya trauma yang membekas Siska. Dita pun merasakan hal yang sama. Kita harus saling menghargai sekalipun binatang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari demi hari yang serem, aku baru cerita ke orang tua. Dan akhirnya kita pergi ke tempat di mana aku menabrak kucing itu untuk meminta maaf. Akhirnya semua selesai. Hanya trauma yang membekas Siska. Dita pun merasakan hal yang sama. Kita harus saling menghargai sekalipun binatang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi.

0: Orang bilang setiap tempat pasti punya cerita. Salah satunya pabrik garmen ini, tempatku bekerja sekarang. Pabrik ini punya cerita yang terpendam dalam bayangan mesin-mesin tua. Malam itu aku dan Rudy ke pabrik buat cek mesin. Namun udara dingin dan sepi. Rasanya kayak ada yang gak beres.
1: Hen, mana yang ngerasa tuh sih? Iya, meni poek pisannya. Jadi asa terparu ruguh gitu weh, kena rasa anteh.
2: Tenang Rud, paling oge masalah listrik hungkul. Pan urang ka dieu teh arek ngecek meureun. Ti Ismah atuh da pasti dan geus penting.
1: Heh, Hen, astagfirullah, eta tempo mesin gerak sorangan. Perasaan mah urang teh nyabak mesin eta deh. Sumpah.
2: Eh, kela urang cek kela. Aduh, ieu mah saklarna nu macet. Coba pang cabutkeun heula kabel daruratna.
1: Eh, beres, Hen. Aslina. Tapi tetep we hurung eta mesin. Jiga nama ieu mah lain masalah kelistrikan deh. Pasti aya nu aneh di dieu ieu mah.
2: Matakna tong loba ting nonton horor. Jadi kieu pan. Bisa we eta teh emang aya masalah dina mesinna.
1: Atuh maknya we atuh Hen, eta mesinna bisa hurung tapi listrik kan.
2: Aduh, geus lah Rud. Mending urang buru-buru bereskeun ameh gancang balik.
1: Maneh mah teu percaya Hen. Daelah, kegemaran ngasaan sorangan.
0: Aku fokus buat benerin mesin yang rusak tadi. Tapi tiba-tiba,
2: astagfirullah, naon eta?
1: Tuh panen, cugurangnya naon? Di dia mah itu beres. Ayo orang balik we. Isukan deui nggak beres kena. Asa merinding kieu orang mah.
2: Kela orang cek ruang kontrolna. Bisi gangguan nanti dinya. Mana tungguan we di dianya.
0: Aku membuka pintu ruang kontrol dan di sana aku lihat sesuatu yang bikin aku membeku.
2: Wow, astagfirullah, sama nih. Arek naon di dieu?
3: Tolongan orang.
1: Hen, aya naon? Mane kunaon, Hen?
2: Ieu Rud, bieu aya awewe. Tadi manehna nangtung di hareupeun panel listrik pake seragam pabrik, tapi da geus lusuh beungeutna ge tias kitu.
1: Ah, cukurangnya naon, Hen. Hayu balik. Mah bener lamun dilanjut ge.
2: Tapi ieu kumaha, Rud? Pan pagaweanna ge can beres.
1: Lah, kumaha isukan we? Nu penting mah ayeuna urang balik we.

0: keaslian eta teh awewe asli atawa curik. Urang asa sieun euy. Jadi teu bisa sare kieu.
1: Teuing urang geureud. Tapi mesti nuhurung sorangan mah eta beneran pan tadi. Isukan urang tanyakeun we lah ka Pak Joko. Pan Pak Joko geus lila gawe di pabrik eta. Pasti atuh Pak Joko mah nyahoeun naon anu sebenarnya terjadi.
0: Heueuh atuh. Tapi urang geus kapok ah. Bung deui ka pabrik peuting-peuting.
1: Heueuh, sugan we eueuh pagawean peuting-peuting. Tapi da kumaha deui atuh ngaranna ge gawe kudu profesional.
2: Aku lihat ke arah pabrik yang terlihat gelap di kejauhan. Seolah-olah dia lagi nunggu aku kembali. Beberapa hari kemudian, telepon dari kepala produksi bikin aku harus kembali ke pabrik pas malam-malam.
3: Assalamualaikum, Hendra.
1: Waalaikumsalam, Bu. Aya naonnya wengi-wengi nelepon? Aya nu bisa dibantos?
3: Iya, Hen. Mesin produksi bagian hareup rusak parah, euy. Isukan produksi kudu tetap jalan. Jadi pang benerkeun peuting IOG-nya.
1: Oh, enya, Bu. Mungkin saya ke pabrik.
2: Aduh, kudu we atuh ka pabrik deui peuting-peuting. Hayang nolak, tapi da butuh keneh gawe. Si Rudi deui diajakan ka pabrik teh kalah alesan gering. Aya-aya wae. Sampai di sana, aku lihat ada Budi yang juga disuruh lembur. Dia duduk sendirian di tengah kegelapan.
4: Hendra, kamu ke lembur oge?
1: Hee, Bud. Ning kamu ge di dia ke lembur oge, Lin?
4: Hee, biasa. Dicita ngecek barang sisa produksi. Pan isukan ayah produksi gede-gedean.
1: Hee, nyata. Mana ayah mesin rusak deh. Jadi weh, kudu lembur jeung ngabenerkeun. Eh, Bud. Urang arek nanya.
4: Nanya naon emang?
1: Bud, maneh pernah ningali awewe teu di dieu pas peuting-peuting?
4: Pernah sih, kadang orang ningali aya bayangan kitu, tapi orang pikir eta ngan hayalan orang hungkul. Kunaon emang? Astagfirullah, Hen, eta suara mesin pan? Lain kabeh nu gawe teh geus baraliknya.
1: Kayaknya orang tingali heula. Mana tungguan we di dia?
2: Aku mencoba mendekat ke sumber suara. Dan di sana aku lihat dia lagi. Wanita yang sama kayak malam itu. Dia lagi ngejalanin mesin.
1: Halo, teh, punten, kunaonnya peuting-peuting masih kena di pabrik? Lainna peuting ieu teh, uweuh lemburnya.
5: Orang kudu mereskeun jahitan ieu. Jahitan orang can beres-beres di kamari. Padahal, ieu teh pesanan penting kudu orang bereskeun.
1: Hah? Pesanan? Perasaan pesenan anu ngadesek da ayeuna mah. Ari teteh sahasa benerna? Ning saya can pernah ningali tetehnya.
5: Saya Sri Astuti. Saya geus lila gawe di pabrik ieu.
1: Sri Astuti. Asa can pernah ngadenge da ngaran eta teh?
5: Ah, mane tong loba tanya lah. Orang kudu bereskeun jahitan ieu ayeuna oge. Geus kaitu indit.
1: Tapi teh, ieu teh

0: Tos hampir tengah peting, kabeh karyawan oge tos parulang, tinggal teteh hungkul. Teteh teu sieun apa?
1: Ah, ngaganggu wae mana mah. Geus ah, urang arek indit.
0: Eh, tunggu. Teh Sri.
2: Sri menghilang gitu aja, kayak ditelan kegelapan. Aku balik ke Budi. Aku harus tahu siapa Sri sebenarnya.
3: Kamu kunaon, Hen? Aya naon tadi?
0: Yah, eta Bud. Tadi aya awewe manehna keur ngajahit, tapi pas orang tanya teh langsung kabur. Lamun teu salah, tadi teh ngaranna Sri Astuti. Kamu nyaho teu?
3: Sri Astuti. Oh, gerak bulan lalu pas kamu can asup gawe di dieu, aya karyawan pabrik anu katabrak truk. Pas arek berangkat gawe gitu.
0: Hah? Seriusan? Terus kumaha ka ayana?
3: Karyawan eta teh maot di tempat.
0: Hah? Maot? Berarti anu ngobrol jeung urang tadi?
3: Ih, tong ngawur ih. Jadi merinding kieu jadina. Geus ah, urang rek balik heula, ada pagaweana ge geus beres urang.
2: Aku cuma bisa ngangguk dan masih kebingungan. Besok paginya aku langsung ke ruang HRD untuk mencari temen aku Sari. Aku harus tahu kebenaran tentang Sri.
0: Sar, aku arek nanya ke kamu. Kamu pan geus lilanya gawe di dieu teh. Kamu nyaho teu tentang awewe anu ngaranna Sri Astuti?
4: Hah, Sri Astuti? Sanyaho aku sih eta teh karyawan anu maot beberapa bulan ka tukang. Kunaon emang?
0: Eh, seriusan, Sar? Kamu teu ngawadul pan? Bisi we salah orang.
4: Arek naon atuh urang ngawadul? Kela coba urang cek heula data karyawana, bisi kamu terpercaya mah.
2: Sari langsung cek database karyawan dan ternyata
4: Hen, ternyata bener nih. Sri Astuti emang geus maot genep bulan samemé kamu gawe di dieu. Tuh, di dieu oke, dijelaskeun lamun kematianna disebabkeun katabrak ku truk pas arek berangkat gawe.
0: Astagfirullah. Beneran kamu teh? Tapi kunaon puting aku ningali manehna keur lembur? Keur ngajahit kitu da?
4: Hen, si Sri teh emang karyawan terbaik di pabrik ieu. Manehna ge emang selalu ngabereskeun tugasna bahkan lamun kudu lembur.
0: Oh, heeh. Pas ditanya teh cenah, aya pesenan anu kudu dibereskeun. Emang bener eta teh?
4: Emang bener, cenah mah aya pesanan loba jeung ka luar negeri. Tah poe pas si Sri maot, manehna teh kudu ngabereskeun baju terakhirna, tapi terlambat. Pabrik oge hampir rugi loba pisan gara-gara eta.
0: Jadi manehna can tenang teh gara-gara eta?
4: Mungkin nya, Hen. Mungkin manehna teh can tenang gara-gara aya nu can manehna bereskeun.
2: Setiap aku lembur malam, kadang aku masih dengar suara itu. Tapi kali ini aku gak takut. Cuma ada rasa sedih di hati aku. Sri Astuti, seorang pekerja yang setia, yang masih terjebak dalam jahitan malam yang belum selesai.

0: Tata Rasa Insan Budaya udah di jam 23:43, kita temenin kamu di Trap Frequency.
1: Yep. And thanks for all your stay tune. And sorry to say kalau kita ada salah-salah kata Insan Budaya, karena waktu udah di penghujung acara juga ya.
0: Yeah, so thank you buat kamu yang nyimak, dan selamat beristirahat buat kamu yang mau istirahat ya. Dan Abi yang bertugas di sini, dan
1: Kevin pamit, see you next time.
0: And bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi almayamina muntajabin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Insan muda yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. 92,3 NPS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini kita kembali insan muda berkisah sesuatu yang seringkali dilakukan banyak kaum muslimin, banyak orang secara turun-temurun. Kita menjadi kepanjangan tangan atau menjadi toa, ya, dicorong dalam menjalankan sebuah misi keadilan, misi kesucian yang Tuhan ajarkan kepada setiap makhluknya, justru malah jadi sebaliknya. Kalau dalam istilah Al-Quran, menjadi para pendukung yuridu liyut fi'u nurullah wallahu mutimu nurihi walau karihal kafirun. Nah, kita akan menjadi dan berada pada posisi yuridu liyut fi'u nurullah. Kebayang gak? Tanpa disadari kita menjadi corong atau menjadi toanya, walau karihal mustrikuna karaha. Pasti. Kenapa demikian? Kenapa bisa begitu? Kalian tahu enggak, ada satu ayat suci Al-Quran di surah Al-Baqarah. Jadi yang dimaksud dengan ayat ya'rifuna al-Qur'an kama ya'rifuna abna'ahu, hingga tahu sekali, tahu persis watak kaum muslimin yang sesungguhnya itu yang kayak gimana, barangkali begitu ya. Kalaupun tidak semuanya begitu. Ya enggak? Sejarah ditenggelamkan,

0: sedemikian rupa hingga orang tidak mengenal lagi dengan kejadian yang sesungguhnya, dengan peristiwa yang sebenarnya. Kalau orang tahu, memahami dengan peristiwa yang sesungguhnya, semua orang akan tersadarkan dan terbangkitkan bahwa selama ini apa yang dipahami, apa yang diyakini lewat mulut-mulut para pemuka agama, para ulama, itu artinya justru berada pada posisi liutfi'u nurallah. Dia lakukan tanpa disadari. Kalian pernah tahu enggak? Kalau bebek itu, bebek, dia kan tidak bisa menetaskan telurnya. Iya enggak? Ada telur bebek atau telur buaya dikerami oleh ayam. Ya sama ayam itu, walaupun telur bebek bukan telur punya dia, ataupun sekalipun telur buaya dikerami aja, dikerami terus sampai pada akhirnya menetaslah telur tersebut. Ada yang jadi bebek, ada yang jadi buaya. Karena telur-telur buaya atau telurnya telur bebek, sama ayam itu terus saja dipelihara. Ayam pun tidak pernah merasa, ya itu adalah bagian di luar dari dirinya, walaupun bentuknya tidak sama. Lah anak ayah, anak saya, kata ayam tadi, kok mirip bebek ya? Kok kayak bebek tidak kayak ayam? Karena dia udah terlanjur sayang, udah terlanjur lama memberikan energi panas dan hangat dari tubuhnya kepada telur tersebut, hingga telur itu menetas dan menjadi lahir menjadi seekor bebek, bukan seekor ayam. Kan ayam juga bisa membedakan mana bebek, mana ayam, mana buaya. Kalau buaya bisa ya, sudah. Ya kan? Terus itu anak bebek itu dari mulai lahir, dari mulai telurnya menetas sampai besar, diasuh, dikasih makan, diayomi, sampai bebek itu dewasa. Ayam tetap merasa itu adalah anaknya walaupun tidak sejenis dengan dia, lantaran dia sudah terlanjur cinta, terlanjur sayang. Energi panas yang dimilikinya dalam tubuhnya itu dipindahkan kepada telur dan telur menetas. Mungkin buaya juga bisa ya. Begitu, dan pada akhirnya si buaya itu memakan ayam-ayam tersebut. Mirip begitu. Ya enggak? Sadar enggak? Sadar enggak? Kalau kaum muslimin hari ini diperlakukan seperti itu, kira-kira sadar enggak? Ya. Coba kalian tengok lagi baik-baik. Coba lihat lagi. Ya kan? Perjalanan sejarah yang tidak menguntungkan yang sampai kepada telinga kita dengan hari ini. Kan menjadi satu pertanyaan ya, membuat kita penasaran. Kenapa peristiwa itu tidak boleh dibahas dan tidak boleh diceritakan kepada orang ramai? Orang tidak boleh tahu dengan peristiwa yang sesungguhnya. Kan penasaran ya, rasanya kita jadi kepengen tahu gitu. Apa alasannya? Apa alasannya para pemuka agama, para ulama, para kiai, para ustadz di pondok pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan Islam itu jarang sekali menceritakan kisah yang sesungguhnya akan kejadian tersebut? Kan membuat pertanyaan, kan jadi penasaran, kita jadi pengen tahu apa alasannya dan peristiwa apa sebenarnya yang terjadi di bulan tersebut, hingga para ulama harus rela
1: lewat mulutnya membuat hadis-hadis palsu untuk mengatakan dan mengganti peristiwa itu dengan peristiwa yang palsu yang tidak pernah terjadi pada bulan tersebut. Rela ya mengorbankan, kan sama kayak tadi, ya kan, perumpamaannya begitu, kayak buaya dikerami, telur buaya dikerami oleh ayam, setelah buaya itu menetas dan buaya itu jadi besar, akhirnya ayam itu dimakan oleh buaya, kan mirip sama kisahnya begitu, ya kan. Coba sedikit kalian kontrol diri, kontrol kondisi. Apa tidak terlintas dalam pikiran kita, kenapa di bulan tersebut peristiwa yang sesungguhnya tidak pernah diceritakan dan disampaikan oleh para ulama? Hah? Oleh para pemuka agama, bahkan rela tega dia mengganti dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang lainnya agar semua orang mengikuti, menuruti apa yang disampaikannya hingga sampai kini. 14 awal itu waktunya, bukan waktu sebentar. Diyakini saja, dipahami saja dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Kalau bicara bulan Muharram itu kayak tadi, kayak kemarin ya saya sampaikan, cerita yang sebenarnya, peristiwa yang sesungguhnya tidak mau lagi diceritakan oleh mereka. Tak mau menceritakan tentang itu, misalnya, tak aneh. Apa karena tidak tahu? Apa karena tidak mengerti? Apa karena tidak pernah membaca? Mustahil kalau tidak pernah tahu. Tapi mungkin juga sih, karena para ulamanya menutup diri, tidak membuka diri, ya, hingga tidak welcome. Menutup diri saja, karena menutup diri, tidak peduli, tidak mau tahu aja. Orang yang tidak mau tahu kan berarti menutup diri namanya, ya enggak? Orang yang menutup diri itu namanya tidak mau tahu. Beda lagi orang yang tahu dan orang yang tidak mau tahu. Orang yang tidak mau tahu berarti kan tidak peduli, ya enggak? Beda lagi orang yang tahu atau orang yang ingin tahu. Orang yang tidak mau tahu berarti orang tertutup, menutup diri. Orang yang kepengen tahu berarti orang yang terbuka, welcome. Istilah dalam Al-Quran menutup diri itu adalah kafir. Istilah dalam Al-Quran membuka diri itu adalah iman. Ya enggak? Ya kan? Menurut kalian gitu enggak kira-kira? Istilah dalam Al-Quran menutup diri itu artinya kafir. Kaparo, menutup. Kalau membuka berarti iman ya. Begitu ya. Kebayang enggak? Ya. Orang yang kepengen tahu berarti artinya membuka diri. Orang yang tidak mau tahu berarti menutup diri. Tidak mau tahu ah. Tidak ada urusan. Jadi tidak punya hasrat, punya keinginan ingin tahu. Berarti itulah menutup diri. Orang menutup diri bukankah kufur? Kufur itu kan menutup diri ya. Menutup diri, tidak mau tahu, tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau menyaksikan. Apalagi harus menjadi pelakunya. Mau tahu apa, tahu aja enggak mau, apalagi harus jadi pelakunya. Ya. Kembali lagi. Nah, jadi kalau alasannya kenapa tidak menyampaikannya, kenapa tidak menceritakannya?
0: Oh, tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu atau tidak mau tahu?
1: Kalau tidak tahu mungkin karena kebodohannya. Mungkin masih bisa dimaklumi ya.
0: Dia tidak tahu lantaran bodohnya saja. Karena kebodohannya itu membuat dia tidak tahu. Kan orang yang tidak tahu itu namanya bodoh. Sakup enggak disebut bodoh?
1: Masa iya ada para pemuka agama bodoh?
0: Kan enggak masuk akal. Namanya pemuka agama itu makanya disebut pemuka agama, berarti pinter dong. Ya, pinter. Makanya juga begitu. Tapi tidak tahu ya, tidak tahu aja sih. Ya, ukuran tidak tahu karena tidak mau membaca aja kali.
1: Ya, tidak baca buku, tidak banyak literatur.
0: Tidak, prinsipnya tidak tahu. Wajar ya, tidak tahu itu karena ini menyangkut persoalan kecerdasan kali ya. Ini menyangkut sebuah kecerdasan.
1: Oh, tidak tahu. Oh, berarti kecerdasannya itu nol, zero.
0: Oh, wajar. IQ-nya tidak terlalu bagus hingga dia tidak tahu, jarang membaca.
1: Oh ya, dimaklumi deh kalau tidak tahu, wajar aja.
0: Nah, ini kalau yang tidak mau tahu gimana? Orang yang tidak mau tahu beda lagi. Kalau orang yang tidak tahu tidak termasuk menutup diri ya. Tidak tahu lantaran memang bodoh. Lantaran memang ya segitu pengetahuannya, segitu keilmuannya. Berarti tidak tahu. Banyak yang tidak tahu atau banyak yang tidak mau tahu. Kalau tidak mau tahu, sudah tahu ada. Sudah tahu ada, tapi tidak mau tahu. Tidak mau berurusan. Tidak mau ingin mencari tahu. Bedanya cuma gitu aja. Ya. Cuman penyebabnya juga karena apa? Ada kepentingan apa gerangan di balik itu? Hingga ia berpikir a priori menolak sebelum tahu. Atau dengan pura-pura tidak tahu saja sama sekali. Tidak mau tahu maksudnya gitu ya. Kalian tersinggung enggak? Kalau dibilang kan orang yang tidak mau tahu berarti kan menutup diri. Menutup itu namanya kufur. Sebut kufur kalian pasti tersinggung dah. Ya enggak? Karena namanya kufur itu orang yang agamanya tidak sama dengan kita. Orang yang keyakinannya, kepercayaannya berbeda dengan kita itu kufur namanya atau kafir. Sementara kan prinsip Al-Quran begitu. Orang yang a priori, Al-Quran kan mengatakan wala takunu awwala kafirin bihi. Sekali-kali jangan dah kalian menjadi orang-orang yang menolak sebelum tahu. Berarti kan a priori, berarti menutup diri, berarti tidak mau tahu. Sama aja. Kenapa harus repot? Ya, karena memang kita telah dibentuk sejak lama. Yang dikatakan kufur itu berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, itu kufur. Pemahaman tersebut telah lama kita pahami sejak kecil. Karena memang para ulama mengajarkannya begitu kepada kita. Jadi yang dikatakan kufur itu berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan. Padahal Al-Quran mengatakannya tidak begitu. Wala takunu awwala kafirin bihi, dan janganlah sekali-kali kalian menjadi orang yang pertama kali kafir. Pertama kali ya. Ya, Al-Qur'an kan awwala kafirin bihi, artinya menolak sebelum tahu. A priori menutup diri, tidak mau tahu. Sadar enggak? Tapi kalian tidak pernah tersinggung disebut begitu. Tapi faktanya Allah menyebutnya begitu. Ya. Kenapa begitu? Balik lagi.
1: terkait dengan kejadian-kejadian dahsyat yang ditulis para ulama. Bulan Muharram ya, unik sekali. Dan sebenarnya peristiwa yang sesungguhnya itu apa? Hingga beragam propaganda dilakukan para ulama untuk mengkelabui, untuk mengalihkan perhatian masyarakat muslim, menggantinya dengan kejadian dan peristiwa yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa hal itu dilakukan? Kedua, peristiwa yang sesungguhnya apa? Barangkali begitu. Sebenarnya kelanjutannya kalian simak besok pagi aja. Untuk saat ini kita henti sampai di sini. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami. Kontak Islami undur diri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Looking at 2.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, Insan Muda? Good morning. Yuk, bangun yuk, Insan Muda. Dan jangan lupa sarapan dulu ya untuk di pagi hari ini sebelum mulai aktivitas di Jumat Berkah tanggal 19 ya di Kota Sukabumi yang sangat dingin kali ini. Selama 3 jam ke depan Abi bakal temenin kamu di Jogging in the Morning dengan berita perakiran cuaca ya untuk hari ini pertanggal 19 dan juga gak itu aja. Abi juga bakal up ya untuk berita yang terbaru seputar Sukabumi. So stay tune. After this one.

Oke, okay, stay with me Insan Muda di Jogging-Jogging in the Morning, yes. Dan seperti yang Abi janjikan di awal, Abi bakal kasih kamu berita perkiraan cuaca untuk hari ini ya. Untuk hari ini diperkirakan cuaca alhamdulillah cerah Insan Muda ya. Bahkan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ini seharian full panas Insan Muda. Tumen-tumenan sekali ya, cerah tuh. Dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tuh. Cerah. Tapi dengan suhu yang meningkat ya Insan Muda, dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ini, wah ini lumayan agak ada peningkatan ya, dari 24 derajat sampai 31 derajat Celcius. Nah ada penurunan suhu di jam 3 sore sampai jam 7 malam dari 29 sampai 26 derajat. Terus cuaca juga kembali cerah lagi Insan Muda ya, tapi cerah dengan sinar rembulan ya, dari jam 6 malam sampai jam 11 malam. Suhunya 27 derajat sampai 19 derajat terus sampai jam 11 malam. Ya singkat padat cerah. Ya alhamdulillah Jumat berkah kali ini. Semoga kamu dalam selalu diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa juga sarapan ya. Jangan lupa sarapan Insan Muda, apapun sarapannya yang penting keisi aja gitu ya kan. Dan moga yang jualan moga laris manis jualannya untuk hari ini. Dan yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, sekolah, nganterin adik, ya, nganterin anak, ataupun buat kamu yang apa namanya sedang bertarung dengan skripsian, ya, atau mau sidang, semangat terus dan jangan lupa dulu sarapan sejenak dulu ya Insan Muda, biar enggak apa ya, biar enggak lemas, oke? Okay? Tapi kalau misalnya kamu kebanyakan juga ntar ngantuk. Yang ada kalau kebanyakan makan di pagi hari itu ya. Dan buat kamu yang sama udah anyway yang mau lagi cari HP baru, ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Dan si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wa official 0857 216 216 21. Senangnya belanja di Simastel.